msikilizaji simulizi ya ndugu yangu Abdul Latif Omar Rafamau inakamilika hivyo kumhusu Bi Sharmila ambaye jina lake halisi hasa ni Jalala Rashid Dosho Nundo.

Kufikia hapa msikilizaji, mimi sina la zaidi. Nimshukuru sana Abdul Latif Omar Famau kwa kunieleza mengi kupitia simulizi hii ya Bi Sharmila. Hapana shaka nawe msikilizaji umejifunza mengi kupitia simulizi hii. Niandikie ujumbe wako kupitia 0748 742.